Vi ho i oho, kill me a opu rose, i honi kaulana, himi li mi li ho i no ka malahini. Na malahini ho i oho, i ka maaina au, i wana ho, i a ho i a kuha. I anei, i hono, ka imi, ka anohi a kau, i ka luna, na molo kama. Noho noho oe i ka ohuru, i ka lau o ki pai, e ho a pili.